0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dios, onriuj griegos, riuj achakip, onriuj ahawip, echinim lach konohel, kak omom, uj kumuninak pahun chiush labshel, shokuje, ribakilal, mankot shakhun utzakatil. Shanekiri utzakatil kolek. Wetakubih riakanah. Rumal rech cheriin, mangin kaptah, riin, mangin bakilahltah. Ruk kuwa wetzihri. Riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri. Wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, mangin wokajahtah. Riin, mangin kot pari bakilal. Shukuhe, ruk wetzihri. Riare, chikawiri, pari bakilal. Weta shak bakwach ronoheri bakilal, hawiri utanabalil rishikinah, weta shak shikinah ronoheri bakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik, katekut ri Dios, shukohtak ri utzakatil paronoheri bakilal hachari shrakriare, weta ronoher shakhun uwach utzakatil, hawikuri kowiri bakilal, shahekuri koki utzakatil, katekut shahun chi bakilal. Ribakwach, mangkuyatak kubih chrech riakabah, mangat rahawshikt chwech in. Shokuheri holomah, mangkuyatak kubih chrech ritak akanah, mangish rahawshikt chwech riin. Katekuri, ritakutzakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukab, shas rahawshik wichkech. Katekuri, riutzakatil ribakilal, che kitzelah uwach riuch, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riutzakatil, riqabakil, chinim lakuk ishrech, arini heliktak uchukik kikabano. Rumal chirinimalaktak utzakatil, riqabakil, mankot heliktak khasuwach, rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, arichare kuyanim ukihil, rihetak utzakatil, chimankot ukihil. Arich mankot khachow ib, paribakilal, shani are rihetak tzakatil, Kikikut kun utzalak uk an ib rihun ruk rihunjik. Lak ashk o kun utzakatilal ribakil. Ronokhiri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil kun utzakatilal ribakil. Ronokhiri utzakatilal kikikot ruk. Khenak ori ri ish ishubakil ri Kristo. Egunokhir ish ishun utzakatil. Katek ori ri sheukohori Dios parikomontios. Arena be ek ori eta konelab. Paukab ek ori asharu tzihri Dios. Paurosh ek ori ahtihab. Katekuri, arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tok obrech kunanik. Ritobnik, rikat bal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish kasharu tzihri Dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchawpatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are siblak chiwak rinimak utzalaktak tokob. Katekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chi are nim chiwach ronohelbe.
2: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchauna, parronohel wach chaval, ketchri winak e ketchri e angelip, we mankotri lok ebal kushwuk, riin, shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Unetane, korito kopwuk, rechri kashebalu tsihri Dios, e wetam ronohel takri kutalik takhastak, e ronohel takri etam bal, kneba, korita katalak kohonikwuk. Chikkowin chiwk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyar nohel rihastak wech chiketri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri in mankot lokok ebal kushwuk. Weri mankot hun utzil kubanach wech. Ri lokok ebal kush. Ko chuchuhal. Ri lokok ebal kush kpatanahik. Mankura yekta wach rihastak rech rihunchik.

0: ri Jerusalem, ronohel ri Judea, e ronohel ri Siwantinimit, e copari Jordán. Aretak chikabantaj kikasna romalri are, parinima Jordán, kikalajizaj ri kibak. Keril si palaje fariseo e saduceo, che pitnakulok arech kaban kikasna kubir chikech.
1: Kijal ritzel takumats, hachinch au iwuk arech ri ish, kishanimach chiwach ri oyowal, che pitnakulok. Chiya aba utz takiwach, che takal chrech ri kesh balkush. Emichoma pa iwanima, ri uj are katat ri Abraham, rumal rech, che kimbir chiwach, che ri Dios. Kowunik kuya era el cual ri Abraham ruk wetak abahri. Riikeh kochik pui ri rap ri takche. Eronhel che che mankuya tahun utswach. Kchosh na ubik exetesh nari pariak. Riin kimban ri ikasna pariha arech ri ish kik esh ri kush. Kategori rihun che petinakulok chuik riin are nim chnuach. Riin ma insuktah arech kimusahri ushahab. Ri are kuban nari ikasna paritiosh la huishlapshel e pariak pariokab ri arek owiri osipal e kuchochobeh nari ukolbal kukol nari triko parikuha e kuproh nari ukimal parihunak chemankota uchupik
0: katek uri kpeolok ri Jesus chi parigalilea ulok kopan parijordan ruk rishuan arech kakasash uha rumal ri are mankarakhtak e kubir chirech.
2: Are riin rajawshik chuech riat kaban rinu kasna? Kateguri riat katpe ulok wuk riin?
0: Kateguri ri Jesus kubik chirech.
3: Chayaa kan weri pawehun ihri, rumal rechi jewa. Kasik mantahwa kumal ronohel wach sukil.
0: Chichanim kuyabe chirech riare, arech kuban weri. Are takchi kubantag riu kasna ri Jesus, chanim kelulok pariha kateguri. Kuhak rib rikah, kerilo ri rushlabal ri Dios cikah ulok kehas hum palumash, epidna kulok pui riare, ehun cabal kepe ulok cikah ekupih.
4: Arewa riare ri lobalah nu kohol, ruk riare kowi ronohel nu tokop.
0: Mateo capítulo 4. Kategori cichanim ri tioshlah ushlabishel. Kukamubiri Jesus paritzinale kuleu, arechri itzel kutakchir cheri makaj. Kamewah kawinak ih, e kawinak chakab, katek kuri kuna numik. Kakab ri itzel ruk e kubik cherech.
5: We atu kohol ri Dios, chabik bahun tzik cherech wajetak abakri, arech kikestak pakashlanua.
0: Katek ut riare kubik.
3: Zibatalik. Riwinak manshiwita ruk wak aslekwi, shane are rumal ronohel tzik chekel ulok pari uchiri Dios.
0: Echanim chikri itzel kukamubiri are pari tioshlak nim tinamit, e kutakaba pui ri ushotal rirechoch ri Dios. E kubik cherech.
5: We atu kohol ri Dios, chakia kaubi awi pari ulew, rumal resh chetzi batali. Chkech ri angel katu wakshanih nari are. E parikirab, kat kitelleh na ubiri ab. Arech man kota hunabah, kuchakih bilib liawakan.
0: Ri Jesus, kubik cherech.
3: Shokuhetz ibatalik, matakchi ihri ahawshel ri adios cherech ri makah.
0: Ri tzel, kukamchi ubi humul ri are, kukam ubi puwi hun nimalah takalik huyub. Kukot chowach ronohir li tak rahawibal ri wachuleu. Shokohe, rinimalak takubantahik, e kubik cherech.
5: Ronohel verik nyachowich, we kameh awib chnewach e kina e hilah riin.
0: Chichanim, ri Jesus kubik cherech.
3: Chatelo kitzel, rumal reche tzibatalik, areri ahawshel ri adios chak ihilah, e shak shiwi cherech ri are kayari ihilanik.
0: Chichanim, ri tzel kuyakin ri are ekbek. Katekuri kiaqib wukuk nikah e angel e kikipatinih riare. Are takchi keretamah riare che kakashitah rishuan katsalah ubik pari Galilea. E kuyakin ri Nazara kepetik kakakik pari Kafarnaum chuchiri polo. Chunakahapan ri Sabulon eri Neftali. Arech قصیخ کبان تخیخ ری اتخیخ ری ایسائیاس قشل اتخیخ ری دیوز
6: رولیو ری سبولون ارولیو ری نفتالی او بی ری پولو رولیو ری خوردان گلیلیا کیچ ری خیتق اماق ری بیناق چه اخیقلیک پری اقوم کلوم خونی ملخ سقیل ری اخیقلیک پری اکول بلق اقوم کمیکل سقری سنیناق خون سقیل پاکی بی
0: کتکود ری خیسوس کمخ بخو بی او کتک ری تیخ اکو بیخ
3: چیک اشاری گوش رومال رچری رخاوی بال ریکاخ نقاخ چیک اوی
0: ایاره تقچی که بین چوچی ری پولو رچری گالیلیا که ری لکیب ای اچلی شیک ری سیمون رگبیش آبخ چرچ ای ری رچلالا تریش چه تخن کی کیک ری کات پا ری پولو رومال چه ای اخچپل تکر ری ایاره ای کوبیخ چیکیچ
3: چیسا خوک ری این اکن بنا چیویچ ایش اخچپل تقویناق
0: ری ایاره چیچنیم کی کیاکن ری تکات اکی کی ترنبیخ او بی دیاره کبچی اپنوک اکریل چی اکیب اچالاشک ری سانتیاغو ری کخول ری سبیدیو ای ری رچلال شوان چه اکو پاری خوکوب روک ری سبیدیو ری گیتات تخن کی کی کخوخ ری تک کی کات ای ری آره کی اوسیک ایغ کتک او ری ری ای آره چنیم کی کیاکن ری تک کی کات کی کیاکن ری گیتات اکی کی ترنبیخ او بی دیاره کبیم پا رونوخیل ری گالیلیا کتهم پری تقری کولبل چبل کو یو بشکری کاک اوچلاخ اوچیخ ری اخاویبل اکو کناخ رو نخیل یو وچ یاب این ای قشو مال کچی کچ ری وینق کبیو تیخول ری آره پر نخیل ری سیریا که کمو بی چریچ کنخیل ری کش ای کولک رو مال تق یاب این ای رو مال تق کی وچ کش کولین پری کی کسل مال ری کو ایچل کک ری چوخاب ری کمینق کی بقیل ری آره کنخیل کیو کناخ کتگوری سپلخ که ملولک ریوینق که کی ترم بیخ ایخ گالیلیا ایخ دکاپولیس ایخ هیروسالیم ایخ خودیا ایچ قپولوک چرچ ری خوردان ماتیو کپیتولو سینکو ارتق چی کریل ری سپلخ وینق کپقی پوی ری خویوب ارتق چی تویول چیک که قپ ری ایو تیخو شلاب روک کمخی خوبی شیک کی اوتی خوخ ایکو بیخ چی کچ
3: اس کچ ری امی با ای پاری کشلا بال رومال چی کچ ای آره ری رخای بال ری کخ اس کچ ری کی اکنی ما رومال چی کچ بیخ ناری وچو لیو اس کچ ری که او ایک رومال چی کبسیش ناری کی کش اس کچ ری که نومیک اکا چقیخ کی چی چی ری سکیل رومال چی کی نوخیساش نا چرچ اس کچ ری که تو قبیسان وچ رومال چی تو قو بیساش نا کی واش ری ای آره اوز کیچ ری چخچوخ کنی ما رومال چک کل ناری ری دیوز اوز کیچ ری که کچاکوخ او بانیک ری نی ملاخو چیل رومال چه ایرال کوال ری دیوز کبیش ناچ کیچ اوز کیچ ری که اوقاتاش رومال ری سوکیل رومال چه کیچ ری رحای بال ری کاخ اوز یویچ ایش اره تقچی کیش یوک رو ایچل تقچیخ اره تقچی کیش اوقاتاشیک ای آره تقچی کبیش نا روک چیخ تال رو نخیل اتسلال چی ویچ رو مال ویچ ری این سی بالاخ چیش کی کت ما اوچ چی نا آ پا ری وانی ما رو مال چی نی مالاخ ری ریو توخ بالیل چی ویچ چی کخ شکو خی خینه ری شبان چی کو قطع شیک ری ای قشل تقو چیخ ری دیوز چی شپی نا بی چی ویچ ری ایش ایش ری ایش راچ امیل رو وچو لیو کتگوری وی ری اچ ام من چا تا چیک خاص رو کتالیش ناری او چاییل من گوتا چی او پتان ری شووی کیاقو بیری پاری اولیو اک شاقلیش ری کمال ری ویناق ایش ری ایشو چخ ری وچو لیو خون تی نمید چه کوپو وی خون خویوب من کوین تا کوکو ری شکو خی ری ویناق من کی چیخ تا ری کانتیل اریچ کی کوخ چو شی خون تیم اری کی کوخ چو خون چخ بال اریچ کی اونی کیخ ری اکو پخا خیری ما چنی کووک ری ایچاخ ری ایش چی کوچ ری ویناق اریچ ری ایاره کی کیل ری اوچ تق منو اخ کی منو ایشا خیک اوری نیم کی کیل ویری ری ایتاد چی کوچی کخ می کوخ پا ری ایچو مقبال چی ری این این پتی ناق چی او پاق چی شیک ری پیشا اون چی او پاق چی شیک ری ای قشل اوچی ری دیوز ری این من این پتی ناق تا چی او پاق چی شیک لیری اره کی نول منا اریچ خستیخ کمان تخیک خی قصیخ کیم بیخ چی ویچ ما خوخ چک چوب او وچ ری کخ ایری اولیو Mangkota hun utzib ripishab cheshak k'ashubik Emat k'bantahna Ronohel k'pena Hachin kushal k'atihna hun alak pishab eheri Kukutna chikwech nikachik Are inlah chutinri pari rahayubal rikaj Atek utri are che kukaslemah pari ukaslemal ripishab ri E kukutu ri are ri Are nim ubantahikri pari rahayubal rikaj Heri kimbichiwech Wiri isukil ri ish, manareta nim chuwachri kisukil ri e ahtzi banelab, eri e fariseo, man kishoktari pari rahayubal rikaj. Ri ish itom chen shmish chkechri oher takatit kamam mat kamsanik, ewe hunk kamsanik, kbanak atokzih puwiri are. Herinak ut, ri in kimbichi wech, ri are chek pero yowal chrechri rachalal, kbanak atokzih puwi, ewe kubih. Kon chrechri rachalal areri enimaq taq ea qatoqtsih kmanna qatoqtsih puwiri are ewe kubih itzel chrech kbena pari kiaqbalmes rech qaq herinak ut are taqchika kamubiri atabal toqob chori tabal wekna tahu loq chawe chekok ash pari granima ri awachalal rumal awechat chaya kan ri atabal toqob chuachri tabal kategori arena be Ha utsirisa hawib ruk ri awachalal Epa ukap katpetik ekak amu lok ri atamal tokob Cha utsirisa hawib ruk ri akulel Aretakchi atbenak ruk paribbe Arechman katukam taubi chuwach ri qatalsik Eri qatalsik man katukhash ta chrech ri mayur Eri mayur man katukyak ta pariche Qastsik kimbih chawech Man katel ta ulok ri chila We maha atohomri kisbal mer kurtil Riishi tom chek bishik, matmakunik ruk isho kachi. Henak ut kimbih in chiwech. Hachin hun chek kril apanok hun ishok ekurayi hapan wach, shash mantahwiri mak ruk pariranima. Wekat makunik rumali awikyaab awooch, chavesa hubik enak chakyaka ubik. Heri, areus chavech chek kam ubik shahun atzakatil, ruk rikikyak ubiro nohel ya bakil parikyak balmes. Ewe katmakunik rumali awikyaqab maqab, chakupih bik enak chakyaqab bik. Heri are utz chawet chek kam shahun atzakatil, rugrik bero nohel yabakil parek yakbal mes. Shokuhek bishik, hachin hun kuhachu biri rishokil, juyaa u biri wuh chrech hawi tzip talwiri hachok ib. Katek utri in kimbih chiwech, riachi che kuhachu biri rishokil, ek uri ishok man ekesh tanim chutin, Riachi kuchik mehu bi pari makunik ruk achi. Eri hun che kkuli ruk hun ishok che hachom kan rumal riachi, kuban hun makah. Riish itom che shbish chkechri oher katit kamam, mahikiba ubishik hun tzik che man tziktah. Arekas chahikiba ri atzik chuwach ri ahawshel. Riin kimbih chiwech, mankota hun tzik kihikiba ubishik, chuwach rikah. Rumal reche are utuyul malri dios. Chuwachri wachuleu, rumalche utak albal rakan. Chuwachri Jerusalem, rumalche are utin mitri ni malak ahawinel. Shokohe shak mahikiba u bishik hunzik rumal ri aholom. Rumal reche mat katkovin tawi kaban sak on kaban kek chrech hunawi. Chabanari atzik, wehe, he. Wehayi, hayi. Rihun takzik chik petinak ruk ri itzel. Riish itom chesh bishik. Hun uvokachak utok balil hun uvokachak. E hun wareyak utok balil hun wareyak. Riin kimbih chiwech, mishchokhin ruk ri itzel. Chrech rihun winak che katuchay chori rikyakab utzaltmal apalak, chayaa chrech rihun utzaltmal apalak chik. Rihun che krak kuban katokzik pawi arech kukamu biri awatsyak, shokuhe chayaa ubiri aku chrech. Eri hun che katutako arech katbin hun miyaruk, hat e chatbin ke miyaruk. Ri hun che kutah hun hasu wach chavech, chayaa chrech. Eri hun che krah kakah hun hasu wach chrech, matanimah chuwach. Itom che shbishik, chalogok ehri awahil atzakat e chatzilah ri akulel. Are kuri ri in kimbih chiwech. Chi logok ehri eukilel e chishchawruk ri dios tabaltoko pakiwi rikishko katah. Arech ri ish ishral kuwal ri itat chikah. chekiu ka isahri ih pa kiwiri e itzel winak chi e uts winak. E kupetisahu lokri ha pa kiwi chi isuk winak chi man isuk winak tak. Rumal chewe e are ke i loko ehri kishki loko ehri ish has liu toh bali lukashel ri chi wech. Weri la man shok heri tak uwa kikman ri e ahtok inelap. Ewe shuwi ki ya rutsit ki wach ri e wachalal. Suhun hasu wach chi apanok ki banri ish. Weri, la man shok heri tak uwa kik banri man hunam ta kakohonik kuk. Heri nak ut, ri ish ut tzakatlah takwinak chi bana. He has ri tat chikah.
0: Mateo, capítulo 6.
3: Has chi wila iwip, are chare tak chi ki banri utzalah tak hastak, mi ban chik wach riwinak are chki wak kishilitak kumal. Wejeri kibano mangkota utoh balil ukashel ruk riitat chikah. Syahik urik aretak chik kayari simpuak marakake hachi chubishik chikwach riwinak. Hachakik ban patakrik olbal chamal e patakribe riewinak che kep kipalah. Rumal charek kah nim ke elwi kumal riwinak. Kasih kimbih chiwech rie areri shkamtah ri utoh balil kumal. Ek uriat aretak chik kayahun puak Mareta mahri umo shakab rikupan ri awikyakab. Shakheri kuri, ri asipanik, pa awalkil kkanah kanok, eriatat chekril ri awalkil, kutsalih na ukashel weri chawech. Ri isharetakchi, kishchawruk ri Dios, mipan iwech, hachakikban riwinak chekep takkipalah. Kkachikwech kechawruk ri Dios, paritak kolbal chabal, epatakri kayibal arech kkaki iletak kumal riwinak. Kasih kimbih chiwech, ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Eguri at, aretak chi kachawruk ri Dios, hatpaha, chatsapih ri uchiha, e chachawruk ri atat chek ochila pa awalkil. Eri atat chekril ri awalkil, kutsalih na ukashel weri chawech. Pari chawemruk ri Dios, michololeh si balakzih, hachakik manri manhunam ta kakohonik kuk. Rukri ke walwotik, Kikchomach cheketat beshik. Mi mani wech e hachari e are. Rumal cheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chiwech. Are chi mahok kitzonok chrech. Ri ish heri ma chishchawruk ri Dios. Katat, ri atko chikah, tioshlach ri abi. Chpetok ri awahawibal. Chmantahok ri awahonik heri chori ulew jehas chikah. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wehunk ihri. Chasa chabari kamak. Heri, hacha usa chikri kimak, kamanom ri uh, rikori kimak kuk. Maya mech kech che kukkah pari mak. Kateguri, chuhato o pari ukam ri tzel. Heri, wekisach kimak ish ri winak shogo heri tat chikah kusach ri imak ish. Katekut, weman kisach takimak ri ish ri winak shogo heri tat chikah man kusach tari ri imak ish. Aretak chi kishmewah ri ish mi mano che kibison ipalah. Heri hacha kikmano ri winak che kep kipalah. Kibisonik arech utz ke ili kumal ri winak rumal che kemewahik. Gassih kimbih chiwech. Ri e are shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at aretak chi katmewahik are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech ri winak man ketamahtah che katmewahik. Arech areri atat chekochi la pari awalkil, kilowik ekutsalih naweri ukashel chawech. Mimulih ik inomal waral chuwachuleu. Hawi gene kwa wiri ishut, e hawi kowiri ush. E hawi heri elak omap kikkotu lokri ushe ekekelak ahri hastak. Are utsi mulih ik inomal chikah. Hela mankotari ishut kewa ik erik ush. Manekota e elak omap che kikotu lokushe. Kategori kke elak ahri hastak. Rumal che hawihe kowiri ak inomal, shoguhe chilari kowiri awanima. Riukantir le amakil ari awokoch. We usre awokoch, ronohe le amakil kanikovik. Kategut we yawap ri awokoch, ronohe ri le amakil kopa ekumal. We ekumri chek kowawuk, si balahun ekumri kolik. Makota hunk kowinik ke upatanik eke ahawib. Ontitikri kunach rech hun, ekulo okehri ri hunchik. onku yuqa mari bri chri khun ekret salah wa chri khun chik riish man kishkovin tak ki patani khri dios eripuak ri in ki michiwech mi mairi wa pari kaslemal eshogohe mi mairi wa tsiaq rechi baqil la manareta nim ubanikri kaslemal chuwachri wa eri ibaqil chuwachri wa tsiaq chiwilampe ritak chikop rechi uwakaj Mankota ke tikoanajik, mankota ke hachanik, e mankota kikkol patak kuha. Eritat chikaj ke utsuku. La manareta kunim ibanikri ish kwachri eare. Hachin hun chivechri ish, wekrak kovinik kutikshna apanok huwi hun kik cheri ukaslemal. Echiri iwatsiak, has rumalech kishomanchrech. Chivlampe has kikijikri sak kutsehe kocho riuleu. Manke kostak e manke batzantak. Katekut riin kimichiwech, chemineri Salomón. Rukronoheli ni malastakuk ixkohik, mashukoh tahun atziak heri hasri atziak kechri takkutsihri. Weri dios kuyari atziakri, chrechri kayes cheko uchanim chori uleu, katekuri chwekko chipari ak, la manareta nim chinari utsalastak hastak kuban chiwechri ish, ishwinak chesha hubik ikohonik kolik, Mamayon ikush emi bih, has kakatih nari uch, has kakakumuh nari uch, has katsiak kakakoh nari uch. Arewa we has takri ke mayon ruk li manhunam takakohonik kuk. Ritat chkahret amchik cheri ish rahawshik veri chiwech. Arena be chitsukuh ri rahayubal eri usukil, eronohel veri shakuts akat chiukok ri kia chiwech. Mama yowi ku ishruk li petinak chweq, ri chweq ku mayrib ri, chuhunal qih kori ri ralal.
0: Mateo, capítulo 7.
3: Mi man qatoqtsi harech mak banta qatoqtsi piwiri ish. Rumal che rugri qatoqtsi ki mano kman qatoqtsi piwiri ish. E rugri hun etabal ki shetanikri ish, ki shetashikna, has cheri at. Are kawili kimpari uwa ochri awachalal, e mankawil tari temche kopari awa ochri at, on hasu bishika bih chrechri awachalal, chaya akan be chwechri in arech kimesahri kimpari awa och, kateguri, kori tempari awa ochri at, keba palahri at, arena be chavesahri tem kopari awa och, kateguri, chanimri, katkaik arech kavesahri kim kopari uwa ochri awachalal. Miya ni tiyosh lah takhastak chkechri khay tak tzi. Mikya kubiri chubchatik takabak chkechri ak. Wene kikishak albek, kategori chichanim chik kikisutih kim chivih e kishkich akapih kan riish. Chitayihun khasach e kiatah na chivech. Chis tsukunok e kona kiriko. Chis korkotok e khaknari uchi ha chivach. Rumalche khachin kutayih kukamna. Hachin ktsukunik kurikna, hachin korgotik khaknari uchihachu wach. Hachin hun chivechri ish, cheri ukohol kutahu kashlangwach rech, ekuyahun abach rech, onwe kutahun karch rech, ekuyahun kumach rech, veri ish che ishitzel takwinak, iwet amu ya ik ustak hastak chkechri e iwal kwal, aresi blahnim chinak uri, ri ustak hastak kuyari tatshel kochikah, chkechri ketor chrech. Herinak ut, ronohel ri hastak che kiwak kikman riwinak chiwech. Shukuhe chi bana bari ish chkech ri e are. Arewa ri tiyosh lahuh eri ek ashal u tzikhri dios. Are chi shokok pari lats uchiha. Rumal che ni malahu wach ri uchiha. E hamalik ri be che kukamu bi pari tzakabal ib. E si balah ek ike be pawehun beri. Katek ut si balah lats uchiha e nitzlah uwach ri be che kukamu bi pari kaslemal. Emanek itari winak kerikow weberi. Che itz ilahri esal takki wachri ikashalu tzihri dios, che kepe iwuk ri ish hekhas echih. Katek ut chikipamulok e itzel takyok. Rumal ri ki wachinik ri eare ri ish kichop na ki wach. Lakchup puch u wachu wachrik ish, on lakchup puch wikosh chu wachrik ish. Herinak ut ri utz che kuya utz taku wach. Katek ut ri tzel che kuya itzel takuwach. Hun utz che mank kovintah kuya itzel takuwach. Tek ut hun itzel che mank kovintah kuya utz takuwach. ronohel che cheman kuyata ustakuwach kchoyik ekekiaku biparikak shahik uri rumal rikiwachinik riish kichop kiwachri ri eare man eare tari kikbih ahaushel ahaushel riki okna pari rahaibal rikah eare ke oki krikikban ri urayibal rinutat chikah si balahik iri kikbih na chwech pari hun ihri ahaushel ahaushel laman pari abitah ri atishkak ashih ri utsihri dios laman pari abitah shakak yak ubiri eitzel laman pari abitah shakaban si balah kimayibal takhastak kategori chichanim ri kinyaw bishik chikiwach mankota humul ri in shinwetamahi wach nakhesh ubichwech ishbanal tak itzel herinak ut ri hunche kutawi tzih kimbih inri ekukaslemah pari ukaslemal Herina kuri, hachari hun nim retam alachi, che shuyakri rachoch pa wiri abah. Shperi hab, shbinikri ni malah ha, shbiririkri ni malah kiaqiq, e shuch ikmih wehunhari, e man shtaqtah, rumalre che tzakom puwi abah. Katekuri, hachin hun che kutawe tzih kimbih inri, e man kukaslemah tapari ukaslemal, Heri hachari hun chu hachi che shuyakri rachoch chori san nip. Shperi hap, shminikri ni malaha, shmiririkri ni malah kiaqiq, shuchikmih we hun hari, es tzakubik, es chachiri hari.
0: Kategori aretak chiri Jesus kuk isu bishik we tzikri, rewinak si palah kikyaw ih ri ukutunik. Romal che ketihonik heri hacha hun hachi che ko reklen emanjetak ehechari kitzi banelab. Mateo capítulo 8 Aretakchi kshuli ulok chori huyub si balakwinak kikiternebeh bi riare Katekuri kekepukuk ruk riare hunachi chetahan kikiri utsumal kumeh rib chuwach ekubih chirech
4: Ahaushel wekawak at katkowinikwa kinachok chopeh riin
0: Riare kulik riukap kuchapukuk riare ekubih chirech
3: In kinwak chat chachok ben hokma
0: kategori chishakbi chachok shkanakan riutsumal eri Jesus kubir cherech
3: nkoma bi hwiweri are khat hakutu awi chuwach ri chuchqahau echat suhuri junta baltoqom he has shtakan kan ri Moises are chare hun utskut balch kuach ri eare
0: are takchi okem kubom pari kafarnaum kekebukok ruk ri are Kung kamal pe chikech o kal sholtato chekubir chirech.
1: Ahaushel rinu pataninel kaminako bakil tutsulik choha esiblah koshom golek.
0: Kubir riare chirech.
3: Kinbena che ukunashik.
0: Rikamal pe kubir chirech.
1: Mantakal tachuech arech katok pariwachoch. Shakru kun tzih chabih kutsirri rinu pataninel. Inche makota hunnim gaklem. Kategori ke intak rienun takon kimbih chirech hun khat eriare kebek kimbih chirech hun chek chat petok ek petek e kimbih chirech inu takon chabanaweri ekubano
0: are tak chiri Jesus kutawe tsihri kama yawek chirech ekubih chikech riwinak che kikiternebeh riare
3: khasih kimbih chiwech manuri qom tari in pare Israel hun kohonik he khaswe hun kohonik ri Generi, ri in kimbih chiwech, che si balahik ike pena ulog pari ral balqih, e pari uqah balqih, kateguri, ke kiksoklech kibri, che waim rugri Abraham, ri Isaac, eri Jaco, para rahibal rikah. Eguri eral kualri ahawibal, ke kiakubiri pari ekum, chilari ri oqeh eri kuchuchem wareyah.
0: Kateguri, kubih chirech ri kamalpe.
3: Hat, chmantajok chavech jehas ri akohonik.
0: Kategori parejun kajbal ri utschik ri akpataninel. Kok pari rechoch ri Simón, ekeril ri chichu uji ri Simón, chakajanak pari chat, rumal chek ojun sipalak ak chirig. Kuchapokok ri uqab, ekel ubiri ak chirig. Kawalajek, ekok che upatanishik ri are. Are takchi, kakakubi uwech ri ik, kakamulok cherech ri are. Si palahiwinak che ko e itzelkuk. Shakrul Kuntzir Kiukekubi Rietel. Ekekunar Konohelri Eyawabib. Arech Kastir Kabantahri Utirri Isaías Rikashalutirri Dios.
6: Riare Shukamri Tukarlah Kabakil Eshrekahri Tak Kayabil.
0: Aretakchiri Jesús Kriloche Shaklawi Sutim Rih Kumal Riwinak. Katakanik Arech Kekash Chakap Chik Cherechricho. Kategori Hunachtib Kekip Kok Ruk Ekubir Cherech.
2: Achtir. Inkat internebeh shak pahawihek ol belkat bewine ariat.
0: Te Jesús kubir cherech.
3: Retakyak korik ol balki warbal. Hichikopre uwakak kori takkisok. Eguri ukoholi achi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
0: Hunchik chikechri eutikoshel kubir cherech.
1: Nabena chaya abe chwech arech kin muku nakano krinutat.
0: Katekutri Jesús kubir cherech.
3: China ternebeh kategori chaya mechkechri kem naqib kekimukri eke kam naqib.
0: Chanim kakan pari hun hukub ekik ternebeh ubiri e utihoshelab. Kategori chishakte chanim kubal katekhrib ni polo. Kokri uket pari hukub katekut warnakri are ri eare kekabu kokruk che ukasushik ekik bichirech.
7: Chuha kolo ahau tahin koh kamik.
0: Kubir chikech.
3: Suche kishi bihiwib, ishwinak che shahubik ikohonik.
0: Shakbi kawalakik kuyahyatehri kyakik eripolo. Ek kahuwechri kyakik eripolo. Ekuri riachihapri maibal kekanak rukweri ekikbih.
7: Hachink uawiareri, che shakuheri kyakik eripolo kenimanchrech.
0: Aretak chikopon chakapchik parikitinamidri gadarenos, kelolok chuchiri tak kihulri kabnakib. Ekep winakche echapom rumal ritzel. Kepeu lokche ukulashik riare. Sipalakik ashtak chuh ri eare. Che rumal neri mankota hun kakachawik kakash pawehumberi. Echanim kik rakakeh kichi.
5: Suku wachkikri u atikaholi dios. Ilashat peor alri. Arech kawalisah kashkich aritakchi ahak kupanikik.
0: Ekoa panchila humulag hupuk tak ak chetahen ke wakato panok. Kategori ri eitzel kikta chirechri Jesús.
5: Wil at kuhatiako bil uch. Chohataka wipa we hupuk akri.
3: Hish.
0: Kchari are chikech. Shaschanim ke elulok ekyok paritakri ak. Kategori konohelri hupuk ak. Kikyakubir kip chori huyuk pariha echila shakamwin. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibir paritinimit ronohel wehestakri. Shokohe rihastak shbantak kuk riwinak che echapam rumal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesus. Earetak chi kikilo kikitatokop chirech arech ke elulok parikitinimit. Mateo capítulo 9. Kaan parihun hukup kakash chakap kategori kapri pariutinimit. Shaschanim kakamubi cherech hun cherinak ubakila chi kahinak chohun chat. Ri Jesus kril ri kikohonik ri eare kategori kubir cherech ri cherinak ubakila chi.
3: Mukman ke makuish walkwal kisachitahik rehata kamak.
0: Kategori chichanim hohun eachtiwanelab kikichomah.
6: Wehunri tahin kubiri tzel taktih chrechri Dios.
0: Re Jesús retamri kichomabal kategori kubir.
3: Sucheche itzel kishoman pari iwanima. Suri man kasta ubishik ksachitahri amak on chatualihok echatbinok. Arechi wetamak cheri ukoholri achik kowin chusachikri makah chuachuleu.
0: Kubir cherechri cherina kubakila chi.
3: Chatualihok. Chakama bile achat ehat chori aguachoch.
0: Riare kualahik ekbe chori rochoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip enim kikilweri Dios rumalche uyaom wehun kuminem ri chikech riwinak. Aretak chi elem chik kubanri Jesús chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak alkabal. Riare Mateo riubi kategori kubir cherech.
3: China terne behu biri in.
0: Kualih ubiri are ekteri ubi cirih. Are tak ciri are kocori mesha paharuk di Mateo. Si pelakiki eyah tok nilap eyah makip kopan cori mesha kukri Jesus eri eutihoshelap. Are tak ciri fariseo kikilweri kikibir chikechri eutihoshelap.
8: Suche kuari iwahau kukri ah tok nilap eri ah makip.
0: Katekut are tak chikutari are kubir.
3: Riwinak si utski wach ekolik man rahawshik ta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkechri eya wabib. Hish ehi wetamahri ubishkil weri. Are kin wahri sachmalmak man areta kin wahri ta maltoko. Herinak utman impetinak ta che kisiki shikri e suk takwinak. Are impetinak chech kisiki shikri e ahmakib.
0: Chichanim ri ewu tiokoshelap richuan kikipukok ruk ekik bichirech.
4: Suche chere uch eri fariseo koh mehuahik, kategori re ea tijoshelap at manke mehuahtak?
0: Re Jesus kubir chikech.
3: La kuya ok ke ok ikre rach ilrich apala aretak chi kori are kuk, kpenak uri rinikah tokih chere chapala ktokish na ubi chikishol, katekut kasare chi kuri ke mehuahik. Mankota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun kelatsiak, Rumal ciri cakap kak kuhik ribri, ekuni marisa riri tek. Syukuhe mangkota hun winak kukol rikak amaha, pak el tak tsum ukol bal. Rumal ciri el tak utsum ukol bal kupok isah ribri. Ketis tak riri amaha, ek cer tak riri tak tsum ukol bal. Herinak ut, kukol rikak amaha pak ak tak tsum ukol bal, eci ekebri, utsri mangkota hun kuban kash.
0: Are tak chitahin kubir wiri chikech. Huwinak chenim ubantahik pari at baltir kikibukok ruk kumehrib chowachri Jesus e kubir.
7: Rinumial kateri shkamik hakohonak utri akap puwi katikuri kasinak uri.
0: Kuwalek ubiri Jesus e kutanabek ubik shokohe rie utihushelab kik ternabek ubiri are. Katekuri hunishak che chikablahu hunapulok tahin kutsakugikel, chirihulok kikipluk riare, ikuchapukok riuchi riretsiak, rumalche kuchomah pa rechwi.
9: Rukin chapukok riretsiak kinutsirwa.
0: Kusutirri Jesus cherilik riare, ekubir chirech.
3: Muman kemakush numial, ari akohonik shatkolov riat.
0: Katekuri chishakbi kikoltah riushok. Aretak chi koponcho rachoch ri hunachi chenimu bantahik parik at baltir. Kerilori kebanouri su eriminak che ek ashkobinak. Re Jesus kubir.
3: Chishelulok, ri aliman kaminakta, ri aresha guarinak.
0: Katekuri kikzeh huwach riare. Aretak chi ke e setahu biri winak. Kokbi riare, kuchapukok riali cheri ukap. Katekuri riare kwalahik. Ekebeu tihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiternebeh bi ekep mojib, ekikirakakeh kichi.
7: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
0: Aretakchi kioponchoha, ri emoib kikibukok ruk. Katekuri kubihri Jesus chikech.
3: Lakish kohonik chekinkowin chrechu banikweri.
7: Kuch kohonik ahaushel.
0: Kechachirech, chanim kuchepukokriki wuoch ekubih.
3: Chmantahok ba iwugri ish, hechasri kohonik.
0: Katekuri kuchakribri ki wuoch, chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
3: Chibana che mankota hun kretamahweri.
0: Katekut ri eare, aretakchi ke elubik kikiau bishikweri paranohel ri tinimit. Aretakchi elemna kikmanri eare, kikamulok chirech hunme machi chichapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel, kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimay uwachweri ekikibih.
4: Mankota hun rilomu wach par Israel, hun has wach hachaweri.
0: Katekut ri fariseo kikibih.
8: Rumal ri kinimar ri itzel, kiaukiakubi ri itzel.
0: Ri Jesus, kabay paranohel ri alak taktinimit, eparinim taktinimit. Ketehom patakri kolbal chabal, kuyawishikri utsalak kakrtsir, rechiri hawipal ekukunahru nohel takyabil eranohel koshom. Aretakchi keriloche ke mululik riwinak ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik e kosinak echechachir chemankota kahyuk. Chanim kubir chikechri e utihoshalab.
3: Kosi balah anarinak triko kategori man ekitare achakim ekolik. Chita batokop chirechiri rahaw ruleu. Arech ke utakah chakip pari ruleu.
0: Mateo capítulo 10. Que osikirri e kablojuj, kuyari kominem chikech pakiwi ri e itzel tak uslapal. Arech kikikiakubik kikikunah ronohel yabin e ronohel koshom. Rikibi ri e kablojuj e takonelab areweri. Naberi Simón rikibish Pedro chirech. Eri rachalala trish. Ri Santiago ukohol ri Zebedeo eri rachalal shuan. Rialip eri Bartolomé. Rimash eri Matei che achtok inel. Ri Santiago ukohol ri Alfeo eri Tadeo. Ri Simón che Celotes eri Judas Iscariote. Ri Are che kuhachnari Jesús. Ri Jesús ki utak ubi we kablojuj ri rukwe taktzik ri.
3: Mishbe pare kiberi kohun wichik kikohonik e mishok pahun kitinamit ri e Samaria. Arechi suku ma ubik kukri esa chenak takchik eko pari rachoch ri Israel. Pari bechi ya ubishik che si balah nakachik kowiri rahaybal rikah. Che ikunah ri e yawabib, che ya ahun kak aslemal chikech ri e kaminak takwinak, che chachobeh ri kitumal ritahin ka iri kitumal. Che kiaqa ubir e itzel. Riish, shayiko chimweri, shokuhe chi aba khe khas khun sipanik. Mikam ubiq anipuak, sakipuak, onri alaktak puak, chutsam ipas. Shok mikam ubi ikoshtar rech ri ibe. Shok mikam ubi e khalbal, makyepta iwatsiak, ishakab, ichimi. Riachak, kuchak ri uwa. Retak chi kishopan pahun nim tinimit om pahun alak tinimit chi tsukuh hachin hun utswinak kategori chishkanak pari rachoch chi kate arechi kishel chi ubik chi yaa hun rutsil wach retak chi kishok pari ha we e utswe hun ha kolmalri kopan rinimalak iwutsil pakiwiri e are we man e uts rinimalak utsil ko iwuk katsalek nari piwi. Ewe mankota hun kishkulanik ektowri itzik, chishelu bik pawe hun hak olmalri on pawe hun tin mitri. Kategori chitota kan ripoklah kochirih ri wakan. Kasih kimbih chiwech, pari ukih ri katoktsik, shahubik ri ri kashkolil, chech ri Sodoma eri Gomorra chugach ri kashkolil chech ri hun tin mitri. Herinak ut ri in kishentak bi ri ish, Ish hachachich chikishol ri eyok. Qasnim iwaeta mabalba chikolok jejas ri jetak kumats ekas chikohi ba ri utziliwuk jejas ri tak palomash. Qas chikolo iwib chikiwach ri winak. Rumal che kishkehach nari ish chikech ri ebanal atuktsik kategori kishkihich eh nari che asear patak ri kolbal chamal. Kishkik amna ubi chikwach ri e atbaltsik e chikwach ri e ahawinel rumal wech ri in. Arech ki yana ubi shikri tsik chikiwach ri e are e chikwach ri kohun chik kikohonik. Katekut, aretak chik kishk amna ubik mitsuku has tsik kibik, on has ubi shik kibik. Ki atahnari uts tsik chiwech pari hun kahmal ri. Rumal che man ishtari ri kishchawik. Are ri rushla bashel ri itatri ri kchauna iwuk ri ish. Rihun achalashik kuhashnari rachalal parikamikal, iritatshel kuhashnari ralkual ri, kechohinari e alkual shelab kukri enantat, kategori kekikamisahnari. Kategori konohel ri riwinak kishketselahnari, rumalin ubiri in. Katekut hachin uts uchihik kumano pariuk ismalin, Rerek koltahna. Weki shokhitash pahun nim tinimit, chishanima hubi pahun chik. Ewe shokuhe ki shoktash pahun chikri, chishanima hubi pahun urosh chik. Kasih kimbih chiwech, che mahari ki bimbeh ronohel takri tinmit rech ri Israel, are chik peri ukohol riachi. Ritihoshel manare tanim chugach ri rakhtik. eri pataninel manareta nim chuwach rirajau. Kuman ri chrechri tihoshel, wejeri hasri rachtig, y kuman ri chrechri pataninel, wejeri hasri rajau. Webim belsebul chrechri rajau ha, chinim china ubishikri chkechri ewinak ekopa ha. Mishibihibib chkechri eare. Mankota hun has uwache chukatal uwach kamikri, che matk alsishna. Mankota hun has uwach kamikri, che awatalik, che mank chop tahna. Ritzirche kimbich in chivech pari ekum, chibich ish pari usakil rik Kategori ritzirche kitakok patakri ishikin, si balachi ea ubishik puwi rishotalu lok. Mishibich ibib chkech di kikamisah di bakil, manke kowin tak ut kikamisah di ushlabal. Arechi shibich ibib chech di hun chek kowinik kusach di ushlabal, eri bakil pari kiakbal mes. La manke kayista keba lahtak chikop reu uwakah rumal hun as, jebari makota hun chkech tzaku lok choriuleu we man retam taritat. Kateguriri ish shok eta matalik ri raha balil riwi, mishibih ba iwi. Ri ish arenim ibantahik chikwech ek e alahtak chikop reu uwakah. Hachin rikubih ri utzil panuwi ri in chikwach riwinak, Shokuheri in kimbihnari rutzilal riare chuwach rinutat chikah. Katekut, hachin kubih panuwiri in chikwach riwinak che man kuchop tanuwach, shokuheri in kimbihnari chuwach rinutat chikah che man kinchop ta uwach. Michomach che in petinak arech kinulkoho rinni malahutzil chuwach riwachuleu. Man in petinak ta arech kinulkoho rinni malahutzil, Are in petinak arech kinulkohori chich rech choh. Henak ut. Ri in petinak arech kchohin reachi rugri utat. Ri shok rugri unan. Eri alib bashel rugri eralib. Eri eukulech hujunal winak. E are nak uri re erachalal. Ri hun winak chare si balakulo o ehri unan on ri utat chinwach ri in. Ma ustawuk. Ri hun winak chare si balakulo o ehri ukohol on ri umyal chinwach ri in. Man ustawuk. Riareche man kruk ahtari urip bal eman keteri tachwig man ustawuk. Rihunche kurikanari ukaslemal, shasare kusashnari. Erihunche kutsaknari ukaslemal rumal wech in, shasare kurikanari. Rihunche kishukulahri ish inri kinukulah. Erihunche kinukulahri in are kukulahri hunche inutakomulokri in. Rihunche kukulahun ashelu tsihri dios rumalche ashelu tsihri dios. Kukam nari hun sipanik rech ashelu tzihri Dios. Kategori rihun che kukula hun suk lakwinak, rumal che suk lakwinak. Kukam nari hun sipanik che rech suk alakwinak. Rihun che kuyana hukup horon chrech hun, chkech wech utinri, rumal che tihoshel, hatsih kimbih chiwech, che man ksash tari, ri utok balil chrech.
0: Mateo, capítulo 11. Kategori aretak chiri Jesús shuki subishik wetsir chikechri e kablohoh uti hoshelab kebe ubi chila arech kuya a ubishik ritsir patak rikitinimit. Rishwan che pariche utom rakanil tsir puwi ritak ubanoh ri Kristo. Ke utakwi e hohun chikechri e uti hoshelab arech kikibir chechri are.
8: La atre rikpetek on kakyeh na hunchik.
0: Ri Jesús kubir chikech.
3: Hish Ejibir chrech rishwan rikito erikibilo. Ri emoyib kok a kibokoch. Ke binikre etak mayib. Ri tahin kere kiktsumal chachoh ke kanahik. Kiktachikre esorib. Kohun ka kikasemal re kamnakib. Eri utsalah kak tsik kia ubishik chkech ri emebaib. E utsrech rihunche man ktsakta rumal wechri in.
0: Aretak chi kebe ubi eare. Ri Jesús ketsehon puwi rishwan chikechri winak.
3: Ri ish hachin sheywila parit inalikuleu, lahun aksi lominak rumal rikyakik. Generi, ri ish hachin sheywila, lahun achiche ukohom utsalatak ratsyak. Hayi, ri enik achche kikkom utsalatak ratsyak ikori parikachochri eahawinel. Heba, hachin sheywila, la sheywila hun kashel utsihri Dios, Kimbih chiwech chehe nak ut. Rihun ri are nim chuwach rihun kashel utzihri Dios. Rihun ri are ri ri tzibam chirich. Nutakon ubiri nutakon na me ubi chawach arech kusukumahri abe chawach. Kasih kimbis chwech che makota hun chikshori ekali ishokib che are nimri ubantahik chwach rishwanri kasalha. Katek utri alah chutin parirahawi balrikah are nim ubantahikri chwachri are. Che patakri ukihu lok rishwanri katena patakwekih kamikri rirahawi balrikah ukashkolim richoh. Ektokihri ahchohab. Konohel bari ekashalu tzihri Dios, shokoheri pishab, chikatena ruk rishwan, shkik ashehri utzihri Dios, ewe kiwah kikohri nutzih, rishwan areri Elias, riare chikatzalehna ulok. Rihun cheko ishikin, tutatabek ma'weri. Ruk hachin kin hunam tisahwi vehun mayilk ikhsakri, che uhalau mire eak alab che etuyulpa kayibal, kikrakakeh kichi chikbilkib ekikbih. Shka kohomah risu chivech eman shishkhoutah. Shka bishohun bisopalbish chivech eman shikista ikush. Rumal che petinak rishwan cheriman kwatah eman kukumuntah kategori kbish chrech kori itzel ushlabal ruk. Petinak riu kohol riachi che kwa ik ek kumunik kategori kbish chrech. Kolikle hunhir e hun kabare lalah winak. Ke rachilahri e ahtok inelab eri e ahmaki winak. Eshban risukil chrechri etamabal rumal ronohel rihetak uchak umanom.
0: Kategori chichanim kiw kiaksak risah ritak tinimit hawi shiltakwe sipalak kitak umayibal. Kategut mangshkik ashtabari kikush.
3: Kash awech riat korasin. Kash awech riat betsaida. Rumal chewetash ban paritiro on parisidon rimay baltak khastak cheshban waral o herta bari shkestak rikiku chusheri manta atsiak e chusheri chah rumal kuri kim bichiwech che pari ukihri qat baltsir mankota hunni malak ashri chech ritiro e chech residon hachachi wechri ish egori at kafarnaum la sibalah katlot esh nachi parika Chiparini malaxiwan rikat qahnawi rumal chewetashban parisodoma rimay baltaq khastaq cheshban waralawuk riat konari ri ukaslemal shas uchanimri kheri kim ichiwech chepariuq ihri qatbaltsikh shakkolikri rikash kurikri sodoma chuwech rikash karikriat
0: pataqriuq ihilri ri jesus kubih
3: ri inkatin teuchih nutat rahau kah rahaule Rumal chawangwe hastakri chikwechre ko ketamabal e chikwechre kinohinik. Kategori shak alisah chikwechre e chutin. Henak utnutat, hek uwa rikawah. Ronohel shi atak chwech rumal rinutat. Mankota hun kchbow uwachri kohol shel, shuwiri tat shel. Mankota hun kchbow uwachri tat shel, shuwiri kohol shel. E hachin ri krahri kohol shel ku alisah chuwach. Chisah hukri in, yunohel ri ish kosinak eri ish eitahinak. Eri in kinyana ri uts ushlanem chiwech. Chiwek ahri nuyunt ekas chichobowuk ri in. Rumal chere in kinwonehwip eko rutsil riwanima. Kategori kirikanari ri hamaril rech ri iwushlamal. Henak ut chuchuh ri nuyuku emankota ralal riwekan.
0: Capítulo 12 Pajuntik sábado kakatan pajuntikombal triko Ekuri eutihoshelab kenumek kategori kikimako kikipocho ekikitihori triko Aretakchi rie fariseo kikilweri kikipir chirech
10: Re eatihoshelab kakipan hun hasuwach chemeyataltak kapan pari sábado
0: Kategut ri Jesus kubir chikech
3: La manisikim tahri khastak che shuban ri David are takchi ishnumik ri are shokukheri erech il. Khas rokik shubano pari rachoch ri Dios. E khas utihik rehe takkashlangwa rech ri tabal tokop. Che man ya taltak kutih ri are eri erech il. Che are shuwi ya talik iktihori echushka hawib. On la shok manisikim tari tiyosh lakhwuk. Che pari ik sabado ri echushka hawib. Kike shalq atihri sábado pari rachochri Dios e mankota hun kimak, generi ri in kimbih chiwech, che waral ri kok olik, che arenim china chuwachri rachochri Dios. weta i chopom ri ishri ubishkal ri tsihri ri in are kin wahri sach balmak manareta kin wahri tamal tokop chuwach man ki mantak atoh tsihri pakiwiri man kota hun kimak rumal chiru kohol riachi are rahauri sábado
0: kbeu bichila ekok parehun kolbal kichabal ri eare kategori kochila hunachichi kamnak hunukap kategori ri eare kikikotuchi.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Sábado,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kabal, kategori pariobeler kabal de Jesús ko kurakake huchi.
2: Eli, lema sabactani.
1: Weri kubir. Nu Dios, haschekina womba kanak. Ejohun chikechri kochila, aretak chiki kitari utir kikibir.
2: Chechri Elias ksikinwe arere.
1: Kategori hun chikechri are, kutihanim kebek, ekumubao lohungos pavinagre. Kukochech utsam hun ah. Ekuyach rech arech kokomu. Katekut rienikachik kikibir chirech.
2: Chaya kanok, chilana, wekpere elias chechukolik.
1: Katekut chichanim chikri Jesus, kokurakakehuchi ekuhachri ranima. Patakweri kurakopir rip riusut rinim richochri Dios, pakepuchakapil, chiachsekulok kachushe. Keberri riuleu kurakir rip takriabah. Kohak rip ri kihulri kamnakib. Esipalak hiki bakilal kechri etios laktakwinak kikastahu wach kakikaslemal. Ke elubik patakrihul aretak kastahinak chikiwach. Kepom paritios laktirimit kategori sipalakwinak ke ilowikri eare. Kategori rikamalpe chikechokal erenika hachihapchik che korukchech uchahashikri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan eronohil rikastak kabantahik sipalak kikishibir kip ekikibir.
2: Kastignakot, wiareri ukholri Dios.
1: Ekochila eki eishokib, chenak ke kayulok. Ri eare cheshkiternebe hulokare, aretak chik o Galilea, are chkipatanir. Chikishol ri eare kori mari matal, ri mari cheare kinan ri kolik Santiago, eri Jose. Eri kinan ri eukholri Zebedeo. Aretak chik kahuwach rikir. Kepehun kinomachi ahari matea José Riubi, che shokoheu kinakuti Rochelle ri Jesús. Kepetekru ripilato ekutari ubakilal ri Jesús chirech. Ripilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri José kukamubi ri ubakilal kobots pahun sakatiak rech kamikal. Kategori kumokkan parehun kakhul cherech riare banom chori abah. Kategori kukokkan huni malahabah chuwachri rokibal rihul. Kategurishbek. Ekochilari mari matal, erihun mari chik, etuyul chuwach rihul. Parihunk ich chik, rihunk ich chuwach chi apan ri sukumanik, rinimaktak chuchakahawi eri fariseo, hunam kebe paririchoch ri pilato. Ekikibir chirech.
2: Ahau, rioch knatak, cherihun subnerri, shubir aretak chi kasna. Chichanim, paoship ich kakastakna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik riuhul chi pariurosh ihna. Une kebe kelakah riotiahushelap. Kategori kikibir chik chikech riwinak. Riare shikastahubi uwach chikishor rikamnakip. Kategori rikisbal supunik arenimri chuwach rinabe.
1: Ripilato kubir chikech.
3: Riishko hukat echahinelap iwuk. Hishpa. Kategori chihikiba uchahishik hehas kiwah riish.
1: Ke elubik kategori kikichahih rihul, kikitzakakeh rihunabah, ekikikoh rihukat echahinelab. Mateo capítulo 28. Okowinak chirikik sábado, aretak chik sakaru wechri dabekik, chechri shemano, rimari matal, erihunchik mari, kekilari hul. Kategori chichanin kuban hunni malak kabrakan, riangel rechri ahawshel, kakaholok chikah, Ekubalkatih hubiri hunapah ekituyipui. Riu wachupal riare jejas hunkuipa. Eri ratziak sak jejas risakteu. Rihukat echahinelab aretak chikikil riare keberbit rumal rishibrikil ekekanahek jejas ekamnakib. Katekut riangel kiuchabeh rishokib ekubih chikech.
4: Riish mishibihiwip. Riingwetam chare kitsukuh ri Jesús ri shripabashik. Mankota waral. Ramal chiriare shkastaho biyawach. Jehas shubih. Chisah hiwila riyo kolibal hawi kheri shkanahwi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Noche kiktari esor winak ekiu chawisahri emem.
2: Marcos capítulo 8.
3: Pawetak ihri, jamulchik ek osip balahwinak, emakote kiwa, areski kitijo, kius ihre utihoshlap, ekubich kech.
4: Ri inkin toko bisah kiwech webinakri, rumal rechche, chi uship ichik ekobuk. Kategori mankota kiwa arech kiktijo. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahwa patakri be. Kategori ehohun chkechri eare epetinakulok panak takkolbal.
3: Ri eutihoshenap kikipich rech.
5: Hawichi kama wiriwa pawehun sinalik kolbalri arech kayach kech wewinakri.
3: Kategori eare kutach kech.
4: Horopa kashlangwako iwugri ish.
3: Wukub kecha eare ekatakan chikech riwinak ares ketuhi ichori ulew ekukamu kokri wukub koshlongwa kuban hun malchushinik kupiro ekuya chikech ri eutihoshelap ares ri eare kikiya chikech riwinak katekutri eare kikiya chikech riwinak shukuhe kokuk ri eare kepushib tzaykar nabeku te uchih katekuri shukuhe katakanik Arez kikhacho. Di eare sipalakewa ik ekehonik chekikor di takchakab katotakik kukub chakach. Riwinak ekihab mil katekuri ri Jesus kiukhachubi di eare. Shas chanim kakanubi parihukub kukri eutihoshelab ekbeubi parirulew ritinamit talmanuta. Eri fariseo kielulok ekchawruk di eare kekitahun kutbal charech Chekpe ulok chikah, arek kah kikilo, hasubani kikikoh riare pakash. Kukisu kush, chipari rush lapal ulok, katekuri kubih.
4: Suche, chewehun mayil ikhsakri kutahun kutbal, kastik kimbih chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil ikhsakri.
3: Kiwiakan ri eare chila, katekuri kakan chihamul parihokup, ekbe chakap cheripolo. Manshikam tachi ubik nikak takashlongwa, katekuri shuiki kamomubi hun kashlongwa, kuk parihukup. Riare kubir chikech, wehun pishabanikri.
4: Kas chishkayok emik amri ukuish kashlongwa kechri e fariseo erirechri Herodes.
3: Eri eare kekipir chibilkip, chemankota kikashlongwa, riare retamweri katekuri kubir chikech.
4: Suche chekish choman jeri, cheri ish man kota ikashlanwa, la maha kichobo, la man kishka itah, la itzel ri uush labal ri ish, la kori uvokoch kategori man kishka itah cherech weri, la kori ishikin kategori man kitata weri, la man knatacht chiwech aretachchi shimpir ri hop kashlanwa chkech ri hop milwinak, Joropa nohinak takchakat shimol na rukri tak uchakapil shtotahik.
3: Ri eare kekipik chirech.
6: Kablahuk chakach.
4: E rukri wukup kashlangwa shinhach kechri ekihep milwinak. Joropa nohinak takchakat shimol na rukri tak uchakapil shtotahik.
3: Ri eare kekipik.
5: Wukup chakach.
3: Chichanim kubik chikich.
4: Lamahak utkichobori.
3: Kepe paribetzaida, katekuri kakamuwi humoy achi chuwach, ekikitach rech, arech kuchapukok riare. Kukamukok rimoy achi chirech ri ukab, ekukamuwi kresa huwi paritinamit. Nabe kukoku kashah chori wukoch, katekuri kuyachik ri ukab puwi, pa ukab chik kutachech.
4: Lakoka wilo?
3: Riare, chesha huwi kakayik kubih.
5: Kengwil lewinak ejejas ejuntak che chekeb inik.
3: Katekuri kukokchi humul riukab chori wukoch rimoy achi. Errukweri kaskikai chik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiri are chori rochoch ekubir cherech.
4: Matokne paritinimit.